opo serangan grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebung stredef strei winosa frede gado na wifesimam heri libi tena dede visa feti ji sranang.